Sembeti mozo kosola maketa itatina mbegeti uamfa fanatiku wa singala suna be Afrika. Nala lango tipiko kuilu tina mbegeti vafio. Mbite mbana mbegeti kadi dewa. Laso lango tipiko akwa ikila mbegeti bazara. Ablegeti bazara mbegeti uamfa fa ibarala mingi. Laso imuna la pasa wanande la forande kiluka. Sara Sabango Tianga Datala 70 08 29 58 voilà.